0: Enegese FM ngubaya mwenyeke tingeje dakika 10 isata choka chatgere chimakoroga chinsa 10 nebereche wonumambia genda kutuma ujumbe wako kwa 0724256504
1: Vuka Vuka na Lawrence Nyakundi. Yokumotogi nyasa.

0: ndororo bone gento ki kumia banya kenyo ro basoire ko bori ngali ngane ri gani gali ya beri ko baga sabobe ke ko gero mu muro yiga na ise na baga gero tu ko be mu injira mu ne yiga abu bona era mu muro yiga bona era yiga asoire ko kare bintu buna biri bi are ko korwa bona ba de bire nganya serikali de ko imoki gatambo gero ko sibe ka banda ba iga ba bwa tiri jigo o gamba imoki gatambo gero asinge nje yo kona ko iberu bintu byabo berure ko rende bintu byabo mbago jiwanja na ko iberu bintu byabo ase kenyoro kerenga ki nganya sa ko nya no na baga obwatera n'abanta baiga egera bakonye ebintu byabanye n'ebi abere bigosira bobe
1: abamenyi b'ekenyoro kia itumbe nigo bakumetia somoso bati onyometu ase kenyoro ekio atinde kwa sobo ekera asira kirambo tukuru ase chinsemo che itumbe bo basi kisi kaunti na mange
2: abanyakonyora umwe igure nigo bano okumyo konene na igama ega yomoso bati oyomo oyonyometu kucha ase kenyoro ekio abaka gosira abwa se abaga utinde kusobo nikekotera kana musibati oniga nyometi ko chase kenyore kiye itumbe abwa nalio bai mugete baka Nairobi baka ndega asi asa chake to kusone chianga chikwenda ngumbu bono ekera bai ka abwa baga chabaga itanake abwa so musacha abwa teta bana kaleta sobo itumbe abwa saba tigetorro no musibati oyina era ka soka sangao akanganya baka menye no musacho nda sangao bono gesiekebe omwane nyaruka omwana monena gachaka baka gusira ekera asira musibati ona bache te baka kabwo amana bebuli baye abu ase bachete bakaeni omwana busobo nka itumbe bono migo ba mugete bakagamba nga bagenda sobo musubati baenda bagambe amangana irinde bainiranirane bono nyoro chite niga rengo musigo abu ekere bagenda bakasobo chinsa mo chamunguni bakaenda kugamba amangana ayorro bono ekere bachi kugamba ekere kia ikiro mwelipi na lio ise musubati atebete na tika bagenda bachi bagona nira ase banyoranete ere bono tata itiko manyamangana ayu esege siekebe musubati oyo kagenda abu Nairobi akachiakaba akanyora akaruara kararuara bona agasira kerasira niko barubiritie mirubirio abwase bamurete tesobo kinsemo cha mungoni na bakamweni ororo bono mwana yomo umumura ene na agatigarite sobo ikisemo cha itumbe na bono niko babiri no gukumyo korena bakuburina nkibari kumutugutera sobo na ende bwoye yari ngororo libaga bari kugamba baigwanane elinda enwe sobo kinsemo cha itumbe kuruwa se kenyoro ye itumbe bo basi ekenekera mbauti kegesa gekurura kora no bararwa
1: abamenye bikinsa mu cyaga cyo ba ward nyamira county mbirubare mayaga ye changa ya icyo irase ibinyore byo musige tubwe kiramba uti na mange
3: kuna mwigwete obotati au au kurukinsa mu cyo ward ya gacuba ikubwa oro kirienga e changa nyinge ngo yavukire paka yenge ira bantu ige batebe kana ba ngimba oro wetani emiye ya mono 20 ba bere ba kwenge changa yega paka yanya ire yenge ira bantu cyisemecyo paka bana ba bantu basalikire metwe kinga cyekiramba uti kyarenge botarjisemecyo ukyanya orete abasaye au au ni batinde tubaraire wetere changi ina ya bagaka yuba kumiti iya gotebe kananga abasigali benseme yuni ngo babere bakoriri aki paka marua ya bukira roro bona angire gotangeka bono bare bini ngo bukira roro abanyakenyoro baburi nga serikali nyari gotajaise yakogera abasigali baroro ngo bakuiri aki bagerire changi ya randiro roki maya meri chimbu cha baka yaitani abagaka na bangina ngo barushirie birai bagotinira magurunse bagotebanga abasigali abakwanda boiri aki ande bangire komento wibi roro mbaita somo chikete kai begesire iyo yego tebe kanande nga uriyo taikururia kiko bako mumenyo kikima ba muikinjera ba mokorie gasia nkongi kikima bako ba musabaria aki aiga bono niga banya kenyoro ba beire batebire nge change yige nyare go sira kuruwaroro na basigali yagwatena na bagambi change yema nyare kuruwaroro ya beire ega komenyo roenga kientambe bona banya kenyoro iko bako mitinga nga yiye seko na seko cha kuruiga kinse mo chiaga chuba wodi kramba uti kimukirie moti yake na sarataka go tabia serikali ta chainse abasigali abako bugoria maki monya ariko bake turanse bako ruwaroro erinde murembe osoega abuge no boi bimanya ari gushira
1: mugako yomoni ganyore tasa ko ngucinga kiatema gukana buna abuwa ya paratiri kuremwa kirambo tukuru ase chinsa mu cyari ondonga buruma ibe no nyantura go nyarwari cha cheki se county na mange
4: ine me kirambo uti ko wachinse mi jimonyara ko amuko igwa aiga no kenyora abono mugako yigo yo moy ganyar ko baga kwenyora asa konguna na sa konkerage mugako yiga utamanyetenga eserekari ne eserekari kuyangira ko kuramagenderero na korosi para tuku nyaruko bako kweswana ni katina kunyaruko bako kukana munga koyona lia nyatuko waka kuimuka igoro na inse karo ni chitrakta jekiri buwaye korosye karapati haigana lia nyatuko waka kubatishiana kubate inga bono ikotura nyaruko wato kumira na koti haba igambe trakta na marabuwa mbali mwanya mantubare ikuba nyatuko waka kukechiwa na po ikumona siwa nyatuko waka kukura na sibona ya ikiritimu mga kuyutubu atichivu na enda stai yako nyoroko baka kugenda ringa ni ringa kire mbauti ukuwa na bantu iku batebanga tiga bantu wa nyoroko baka mbibake serekari ya kukora magenda lalonyi ya nchile kutorosa likipara tiga nyoroko baka kutusira na baribu wate enda mwamungu sababu wate virengali yive vio kunyoroko baka ukana banyoroko baka siku munu wa sengenjo ekaro baka kurugusi kochi Nairobi au kuchikisumu nepara baka kunyoroko baka kutumia na yuna maremo ya bantanya artuko waka korosiwa kurochinse mechiga chepare kuruke umbu ili yondonga buruma ibeno hii nyaribari chachi kikene kiremba uti kike saa kikwere nebitunuguru
1: mategarali ayuna ayara wakala kana sebe nyoro au biribitu etane ine herende chinga kikirambo tige kuruka tige kurukia mkuru kuwa Geoffrey yondigo mantumia umantuma best umantuma nice na kuganiri utwara wategarali ubia
5: nekiramba uti kike saa Ubotati kuruwa sebi nyoro.
6: Buka buka na Honorable Lawrence Nyakundi. Amo numo ngina Petronira Getena. Imejigi Saifem. Enguwa ya Mwanya Getinge.